Iar am vavaka isikereta, apaharet watani am nisununu zaindre mantro. Aram penar, ananasiya inana mifanara kamisita punau, baya inana ya mazana kawanai. Ia tari ulara nama rekarif zai duru, wabulu belau, am zaita am seonsi inana, am bulamenam titanti zai, kaharta tam faran, am fanaupanam sita punau. Am nenaran jesusi, amen. Ia fali, donam non reriavan, am nelalan zau fandarana, fizaran antena remantui zau. Armanir kura amanir, nianan no fareta natam. Tumben tumpo na reu, avi tam Jesus tumpo. Rire masno. Manamasina na yung famarina na, ipen